0: Aya bayisinga. Twe tuli bayindi ba usoga. Uwanji sebo banyabo. Kali wena webali.
1: Webali kutuweza.
0: Wena webali kujibaku baba.
1: Ratu sima vya mkola.
0: Ratu sima otu uliriza baba.
1: Ono luvali roja sebu gonda.
0: Ebu gonda.
1: Ebu gonda yene.
0: Ngotaku ni district. Tuna tegela district ida imwe.
1: Ratu tesa yeno kuendi nini mkazi yango tulikukuliza.
0: Hey!
1: Mungu
0: veroti imwe na ino.
1: Erali kuulira.
0: Hey! Akemba kajua kuhiraku. Mkamuwele iza
1: kare sebo.

Kwa makamila kawo msese yiba maigeta wa nikanso Eli abadu alitozoni mbende ino Abebu nevena balikunko wa mumba chai sola bachara bababa mbende ino Abebu kumia mbende ino Abebu wabala mbende ino Ewa neva mayuge Imani osabu kaunti Aivu nevena bali mtaoni kanso